0: your community.
1: Coast Access Radio.
2: Dia tidak suci, tak sesuci yang kau pikir. Dia bersih, namun di matamu kurang murni. Mereka manusia dengan banyak cerita, dengan mimpi dan harapan juga. Bukan sekedar babu karena berwajah beda. Tahukah kamu sakitnya hatiku, meskipun aku warga negaramu.